0: unsiki tinibanga kajomanya la
1: Lugulanuna, lugulanuna
0: Nini netu luvaze

Kalau macam je terus be, oh cara ni kat terus mana terus. Bisa kau anak kalau macam je terus be, walau ini siar radio Mozambique, macam kat tu pasia umpama dia, on siaras ni 50 minit terus.

ni kuimba kwa Paulo Flores amati minya velia masikuyano kherifuna kwatana baba timati meu velio mae timatana minya velia zachivano zipenezo ndi kuimba miniko kwa Paulo Flores kuti minya velia 15:55 minutos taizatu pano pa wireless.

0: waliona mpula inakotachira ukwa watu araru dhumingu ivinre latuwe kala ilusu ile isipitali ile. Yani aparcheki nako pino hala ukumaniha mkumanila ukapare chino tenka chenu soime ni mi Grasinda Masura umakinani Makungeli Juniore. Karepo wiwelela yapare chonko manelo. Mwavano mmocha uyaka shirina miliche ya relo. Hokwa, nani ukunokele antekona. Mapuro ale, anotepia maluku owaria. Ilokalidade yomutala. Idistritu altu mulukwe uzambezia. Diolinda Moreira.
1: Anamiwa humoni ntamwene kinino mwenyera. Namwali ya yaka makumeli ni yaka bili. Oho kwa nomorla mteko yola. Mina local daddy ya wana mtala epoma yomolo kwe Zambezi ya yola. Hinkoni wiwe asekretario amukuma yole kwe local daddy ya wana mtala omolo kwe Anna Zareda Silva.
2: Masi ya pekumwenyo mihiku na osilo ya wala ya unisi ya 14 na 15 ore. Ere omakata ni pitiwe mutiana atiana eundi ya amera chokome. Chokome niko kwa mwendo wa saka sa euro para unisa dihirano ana mutiene kata mkua nyao. Entawa sima ya webi nyamo silo ni enana pumiteko hasasayu anlapa kata nihiko hachokome. Maash mitakwe here ya deru anduki na atingu yu nankani yene. Wari monto maa hatiana reana ino chaya era tihaka mwemi. Entawe echaele ya anduki ino lechaiha ehilinte ekomoa ya atita tiana yale aili. Adehiwa moha arna ekumi. Masih mahu anak punya akhirnya melihat hidup ini dalam oleh lepas. Masih ulam kena aku dengan orang buruk yang masih orang wajinya. Terima kasih mahu erin ya wen.
1: Malah disiawo anak pajuaka.
2: Masih banyak para wen yo. Apa yang lah apa tuh wen? Ya yo erin apa permainan ni orang masih kena pajuaka bermain sejak zaman para wen yo. Papa atau orang lain yo apa tuh wen yang kau ni al.
3: No, kalau kau cawa tiada. Utaiko la tuna paru na tiada.
2: Utaiko na para hina tiada na alu kau ni. Kau kau unkuri apa hewan di bawah para. Nak bela orang mthalah, orang cahil, hati hanon atau mana? Entah nak cahil, nak nasi kat sana, kita ambil nasi kat sana. Bukan cahil, naik ke sofa nama hari ini, kita sendiri nak apa hundi bahamak. Naa, ya kebaca nak kalau pole, apa jawab baru lagi hari ini, sana humera, itu tapi nusan humera nukara. Wih, here itu. Ikan asli saya nama muda kali wa okan juga ni macam ni baru dekat kami ni baru dekat mana rakwa lah pak. Timur perut kacau nak wah hiran
1: ini. Yari Anna Zareda Silva, are sekretariu amkumayo lo pacungwe wa Malawiya wa komwa echaya emalende numuipa namali moha inaveto aporevo mai moha local daddy ona mtala epoma yomolo kwe. Uvinya wa Zambezia. Diolinda Moreira.
0: Asante mwapara. Ninturu wala to uzambezi ya. Iguvernu ihorweha mpinko umocha ukelimane. Unjera. Meteko ocho wahawehi ya. Chivyawe bishpu o diosezi ukelimane. Ni arkidiosezi obera. Don Osorio Sitora Afonso ula. Ukile isabadu ivinre. Mwapara Diolinda Moreira.
1: Ntamwene mwone. Guvernu. Ore hiriani kuru. Nruile vachua povava. Nawe nilape mteko na wafiafia othuwe la tani amuimpe bishpu diosezi ya vachuwapo Don Osorio Sitora Afonso okwile kwasa kwasa. Ora lenre mselo la timtoko ene ministru anikuru na lamulamilachu Mateo Saizi ore into nlelova. Havovo apariwe etonyeri waka wichiriti awo enreno Malawi awo. Nto horro mili hapahi wana kirecha katolika we muteko na mlampwa. Yale enreyo cheka ena anahala upanyiwa na veto elamuleliwe mitita so upanelela. Mtoko ene ola ministru anikuru na lamulamilachu Mateo Saizi. Oriva chuwapo vinyo na omoro lamteko mansina na guverno elapu ya Msambiki. Ero elaka okavi hera lukuluku yela ya unla wana kiresha katolika.
4: Nós como governo, quando tomamos conhecimento, a primeira coisa foi despachar uma equipa de peritos.
1: Kia ano ntoko governo, ni wala humushelo la ujima. Ni wakuba wene nreherria nikuru na we nre nikavi here tomteko yolo ndampa wa wafashi wosue liwa tani enre Malawi awo omuipa mtoko eno la mkeresha kwasa kwasa vrale.